0: Danison, a show link, kaki to dorobi lora chuti. Kaja maxi ni chwa Danison.
1: Eje to nyora Danison, eno sora chuti limu guwa pa agata siwi. Aki wala ki iya mu, efu nyua ni sharibu. Awala me show Danison ni maxi nara 60%.
0: 60%. A show link.
2: Ora chuti limu guwa.
3: Ora chuti limu guwa, suba na leng, indi amati tenebo pike ile lion. Ya ke nampak moja orang itu dia murua dan nampak satu emrua kolomonira. Ini kebukut ini kejengan nasi orang bara-bara nipi, kaya nyamal nasi orang bara-bara nipi. Ini tu kena jokin lagi orang tuan kisah banyak kita berjaya para banyak mereka nyamal oleng. Ini kebukut ini kejengan nasi orang luka. Kita ya sukari di sini ini amo jas di sini. Aku nari naga neja. Lihat tidak lemah. Ini kebukut ini kejengan nasi orang bari. Mereka yang membadi LN ketua mi amma ja am sini nak ni ja kalau nak ni amma ja nak ini boleh ingin aku tengok ni mereka saya yang kita ambil silingi salah sini tapi ni mereka silingi di sini ni kalau nak ni ni amma ja SN ini boleh ingin dengan asal lagi je kalau nak tangki dengan si Amir ni mama boga mereka yang kami jinak boleh silingi am sini ini boleh di sini. Kita tunggu ya nyai, nama rai silingi siri ni, aling aling oleh majan sen. Mungkin dengan asal orang pro tu, saya bukan nak rai jenye ni, nama rai silingi jenye ni, nari nari ni dah. Baru guna nama rino nama rai jenye tu mana rai nari nari ni dah, mana nama majan sen. Baru guna asal silo dah, silo tu milih siri ni nama dia, siri ni nama bili, saya guna nari nari ni dah, mana nama dia majan sen. Anak dia nak rasa ini lama ni, naik bodi rumah saja nampak muda, karena muda lama ni lah. Ekeje orang dia di lemurua.
0: Ia nombor moja lemurua lomonera. Eke orang cuti lemurua. Kaja maksini jangan nombor moja.
2: Kabisa nombor moja nusus orang cuti lemurua berakhir.

0: Gospel Light Church Choir. Usingolo sulo yungojo mesi. Rabaki wana saa yenka kenya teatu. Nka kenya maa yen poki yolonga jumatatu. Merabaki jumasaru manare merosho. So wana enka kenya. Kegraju wantaipu wakini. Enta siriana tolubo top 40 to 40. Negraratu mingirisheni. Ema yen FM. Ngai graju kita siriana tena kenya. Tosho kiyo kena simu safari kumo Airtel.
1: Enka kenya maa yen FM.
2: Hello. Saya fazeni.
1: Oi.
2: Kuma.
1: Ipo oling.
2: Oleg seme.
0: Oi.
2: Kuwa.
0: Iba bi.
2: Yadi ulenda masuda.
1: Eh eh.
2: Yadi ndo wewe ni pagro ngan.
1: Jo.
2: Yadi duga maja rokulori.
1: Eh eh.
2: Nanga mo lugongo na rokulori.
1: Uh huh.
2: Nanga lele una ndala.
1: Uh huh.
2: Osi yani kongai.
1: Uh huh.
2: Ozun zinani.
1: Uh huh.
2: Osi zigili ya seri osarai.
1: Yes.
2: Aje
0: zina Maria mai. Kodi ndiye namu yangu. Shule. Hai. Ijuke bwa kina Maria
1: Mari. Tia tu kenya Maria. Kenya Maria FM.
3: Kenya Mavi.
0: Woi.
3: Uwa.
0: Ibo oling.
3: Ela gani?
1: Woi.
3: Ibo oling.
1: Ibo oling.
3: Yes Danison.
1: Yes Danison.
3: Yeah, Mavi na ulo mera siri ana.
1: Eh.
3: Angga nya jo ina rasa na jo ni sabanga
1: ehe
3: aje ina rawane de luguga
1: ehe
3: o sibira tiro tiro wan
1: yes
3: o duga na bo ke no ni ro ma yana jo ina rasa ri yana
1: asholing
3: asholing
0: ai dani so ne jo bo ke nta sira na tia tu nka kenya maya pole sana luga na kwata ni gredi tala maredo begi ni uno vizuri tia ke luga na ko kuni meta sira na tia tu nka kenya maya
1: nka kenya maya ne FM.
0: Ala, eh, Rani ke radio?
1: Hmm. Ala yang kakaknya Mayan?
0: Ibu Oleng.
2: Mama Lengke dan Murla Lalara.
0: Karibu Mama Lengke.
2: Dia berlalu nara seriana.
0: Hmm.
2: Nggak malah dia naro ibu.
0: Hmm.
2: Nggak malah dia naro ibu.
1: Hmm.
2: Anak aku semua ngorokin dia.
1: Hmm.
2: Dia ikan kira nyana.
1: Hmm.
2: Sama Marayan.
1: Eh.
2: Aja
0: juga kena rasirian
2: lah.
0: Surely. Ah, karat. Aiyah, ibu mama lain juga bawa kena rasirian aja tuan kakeknya Mayan.
1: En kakeknya Mayan FM.
4: Halo Mayan FM.
1: Ninya na. Halo.
0: Halo Mayan.
4: Halo.
0: Ninya na.
4: Ala kisending.
0: Woi.
4: Ira sobat.
0: Ibu Oling.
4: Ijo ajo roni kisending lagu nama nenol.
0: Eh, jual jorro, alo shorro.
4: El chorro, yuri jual jorro, nargunos.
0: O el chorro.
4: El chorro.
0: Ode en kitja, kata jual jorro, tanda kata, en kitja pe.
4: Uso, yo dar mi rangue, tini de nito, vido.
0: Kayo lo ne en kitja, jual jorro.
4: Esa buen kitja, jual jorro, nana sa yu, jual jorro, mono ni hay.
0: Iba, eh.
4: Onke ara inni.
0: Eh, eh.
4: Ara na yime gilu gwan ndai kare gwa kana age de dinari sin ni de gura bage de kage giro biya ni
0: inyoke toshi
4: kanywa sababu
0: inyoke toshi
4: iya
0: inyoke ta ngoro
4: anyoke ta ne de ngolone madu ga giro biya ni
0: de giro biya ni de
4: na madu ni de bo sagali gejo
0: tabala mga ya sare
4: eh
0: ke yi de ngede ngolte bi lila molo yi abage
4: meyi
0: hasi ho ta nyu amu akimi medine mu tegret
4: Aya, kayu na ina umune dogu na bali, kaya wakayu na pa inonu rana mune na pa, mkayu usha yu na pa inonu.
0: Na inei?
4: Inonu ganga jiyo.
0: Sawa tukul.
4: Ulo li kayo rake lewa jendo ljorro.
0: Iwe li kayo tol jorro.
4: Mm.
0: Ashanka jeng.
4: Yes.
0: Ulo li kayo tol jorro.

0: Kigwana oramati
1: eremaya
0: kidereta nikiimaki mbaa naipirta yiok kira olosho iboitare olashe lenkiteng simel olesendero
2: Epae aitawuo keon arungiki atoi enkai olarabalai yes ore olarabali naibungake nungiki enkai ninjuki enkai yero nkenyo larabal ero lino yena rari larabal kabisa gira kudukoya pia mango bisine ngopini ana county ana serikali ne lands no she social services na chudi ngibandeni birth certificate songera kobisine yebo kuna ajina serikali keri la sala sia te sala sia te ngolo na sia yes
3: my nfm hello
2: ni nyana
3: walahi
2: oye
3: sobo royena
2: so, sobo leng
3: na sefa ta frase kumba
2: e bae
3: ehe
2: I'm going to go to the hospital.
3: I'm going to go to the hospital.
2: Lele na ayi kayo she nenelo
3: aga kenta nyamale na wallahi amuke nyamale muru ga ya ni jojo ngoru ku la ku ndengo iri ya mu la u ya naji
2: ehe
3: ore negro ni rara ne tien to wi bo kenta ni na hamo ne miria ge sira ti ya ma buru ga nero ni ge yola jo ga ni shi buji
2: ke dum nya do ne da ma ne jo kayo ne lo lusa ne ngare ngo balu
3: I'm going to go to the hospital.
2: Ame angara na bolo sivitali kezi nyeri kek?
3: Iye anila itaburke ek ne anilo nimeri kuli ame anile bluhi ne anilo nimeri kuli na nimeku yifari yu.
2: Kage melawa genye nangiri uduma na juu uduma ya kwanza?
3: Amwe anilo nija yankara yankwa jengna ya nila wika nilo nganye.
2: Ehe.
3: Ebe me nijijo na yankwa nijimi nyos nila wika nilo nganye meri.
2: Ho. I'm going to go to the house. Nero ndwarumu na nambari Hake mwari nkiri weji Mariana ya shol ngani namba ngapi 65 Nero latino 50 Nero mwari nkuti ambari karibu Namba ito monangor Paye arumi nyo Lorungan kaya lasi maka nye baisho ya na sharomi ya ron Na namba ya ki namba 65 Aranya na sasira dana bayi namba Na isho ya lorungani nakata Meara ina shortcut Namba ya dumutini Engali sinabuwa miyadano ninyasa yibu ngira Kake ngura yye kongulia na adia aduaji Na adia aduwa na ane lobo kusala ini ngonyamu Etisi yugulia Kari yara sayi aduwa ino sagi aduwa Kangayo wanyo, kangayo notonyo, kangayo notonyo Yes Na anjo shi beelo sayi ngine ne Nitum niko shokije simu Mendo kia anjo dume simu Nia wate simu Tia kajua kanoto Ashe Ambo nwala grajo Wanga musimu na ulo wajutu watunda no Uro lo noto newe shiloko na Ya jadu mwepi eh. Mayen
4: Yes Allahi
2: Yes Philip
4: yeah.
2: Sopo Leng
4: Sopo Leng Sopo Leng
2: Iya Etijing'a toko la malde ka ninye oldaka yobo nusuara.
4: Nijinka yana karakasi kabiza.
2: Ehe.
4: Nijinka ninye kibula yore sana zama na orginto ninye ndo.
2: Ore nye na or business manoling?
4: Ore nye na kibula rojiko ndo na ikawala nyobo nye na nisho kibula ngrao nye rakin glande srekandu. Glande nye na kakena noto lesa gayata.
2: Ibe arado nye tengira akata wang glande ngroin?
4: Ibarra yugi ya magna wara nyara ya ya ngendra ya ngendra ya ngendra ya ngendra ya ngendra ya ngendra ya ngendra ya ngendra ya ngendra ya ngendra ya ngendra ya ngendra ya
2: ngendra
4: ya ngendra ya ngendra ya ngendra ya ngendra
2: ya
4: ngendra ya ngendra ya ngendra ya ngendra ya ngendra ya ngendra ya ngendra
2: ya ngendra ya ngendra ya ngendra ya ngendra ya ngendra ya ngendra ya ngendra ya ngendra ya ngendra ya
4: ngendra ya Yara kalau saya dah hasil cakap tu, mungkin aku rancang je. Kerana ni dia dah agak jalan orang dengan yang tak cukup orang orang aku rancang orang jemal ni. Jadi ini begini je. Kalau hasil asal tu dia pasti boleh. Hari yang nak kita kamu kamu ada order na. Ya, kerana ni kita ni aku juga kamu ni ni nak lontar lagi kita tu kan. Kebang orang jauh ni na. Tapi jadi jalan orang orang ramah masuk. Mungkin aku ini dia buat orang ini masih ada lagi na. Ya, kerana ini begitu.
2: Engkau sudah gaya jemal ni. Nejo ma mara sai mol dunga na ko lenge grangi fe ni nanyu hi ai ga dai umia.
4: Ehe. Nejo mara ba sara di.
2: Ho.
4: Tengo ma.
2: Ehe.
4: Adi na adi na ni na na ni ni ni ko dunga na ra ji ga ta ga si ki de ko ji ni so sin da ko la is na me nya ga ti ya san de am ka ji ga uri shon lo.
2: Ai ri so yo ko at least ko la dunga le ronde di abori la jo na nu bwana.
4: Ya mama ayo ngadi bagra pangi nyata ra pagi baka pak pak lab ni jar tungan ni lagen ni taru bien ngen na ni jar ka
2: ya se bara
4: ni mara di nyen dai na ka jen dai di nyen dai ni re jar ja yul ki to ni eh
2: eh
4: ani ni na hi di na na lai to tap la na ko na di da de ginda ra na na ta ro de ni
2: ta ha sho le philip ama mereri sana kabisa kashi kunye sebe ngora na ka onoro mushindi eh ka ke ngora namba ba ida mona me namba na ngwarita neto na ngora namba ba ba ya yes ero na ngora namba ngor nguri ambari kare bulu kana namba rile mm kare bu namba rile be ya ba nyo eh good paru mulorungani ka karu ma sai ari jana yara na sasita na sho yagi na sharo mi yara na sho lorungani
0: enki gwana oramati
1: enki gwana oramati
0: O kiolong ewiki erishara nige dere nige magemba na ibirta yuoka kirolo show. Messi ragere boyega kanyosa day watch.
5: Ay boyega doina nana K24 plus.
0: Kanyuina.
5: Ay ni ringa yumaro ligi kaisho hook up legit kenga sa agogera movies.
6: Your choice.
5: Series.
6: They're rewriting the world order.
5: Sports.
7: Okay.
5: Nemena nage kera si reality shows, animations ongera, eji nera mbaga live channels.
0: Naseba doi, nagainye lagi.
5: Ai, miure, amume ginda lagu ni airogi, atakumi.
0: Mongo, yu ni jopesha ge?
5: Ai, nemena nado inaligi. Melag ninye hata. Janga mgayu, download a K24 plus sai sai, nindobira enkolo minu.
8: It's now time to enjoy Hookup Legit ya entertainment. K24 plus ndio Hookup Legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!

0: Moyenne FM.
1: Moyenne FM. Ewangan Olo Show.
2: Ewangan Olo Show.
3: Kabisa kabisa na jana tumbara kuna sajola ni mwenye na kuduka tuwele na grani ndoro bolomon na nashugunye na nalwaka likia doki kanga diya anoto na lesho nashara o miatano na ji esatano amara na lakajia bahatu mlorungani kalwa likia doki kanga anoto peyesho nashara na ji miatano olaidi mwenye dada msajole bada na ke ndoro bolomon na ore saa sita lesho narekida angodilaka mshindi lonji lingini ngalisuni ari. Yes, orang ramu weekend tara nak gelanya ni, kalau ini moni, eh, tapi buat ni muka orang ni buat waru kuni, orang naro ini kita juga nak fikir. Mas, saya agak sih kita garu mahu solte kutata, misal juga doi, pasal juga lagi ada, amara puna sah, kaya kira puna doi urus oleh kanya kanya orang ni muka, nara nari syara orang ini moni melamari.
1: Doropo Lomon, Jemayan FM.

0: Monaren kagenya tiatu mayana ibuetare endungure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: nodo emayana taino enda oltaulino
2: abairangai arabamo
3: mayan fm osinkolio lesa tiatu mayan fm.